0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Aneh, mua tai ben. Jika, aneh suruh aneh, kau kopi kan. Aneh tak ben, bahwa ini akan sengkuti ya. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasá bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenang ke kopi kamu. Aneh, mua tay bên. Jaga. Aneh suruh nai, kau kau akan. Aneh tay bên, bahwa nai akan sangkutia. Pasang kau dah dong wil bahai on susun bahai on nyup aseng on angkat pur sah kau tia kau ya on wil bahai kau ad kau cai nyemu puna ha ayo wil bahai dah jika hai nak thứ sasana wil bah kasa bahai jika hai nak thứ kumui tayo on ale pak tham lai kan luang kong wil hai.